0: Tahu. Tahu kamu dah?
1: Dong.
0: Tahu.
1: Nomor bakal aku sen tahu dong.
2: Ah. Aku menang.
0: Ah, ada nak share, ada dah.
1: Dong. Oh, gak kuda gani nong tak pulau nang dong ah.
0: Ah, ayo share. Ari kali share.
1: Thank you gitu ngah. Ay, ari baik ko dong.
0: Selamat.
1: Kenapa nga?
0: Oh, sige, thank you. Tahu!
1: Tahu kamu dah!
0: Ayo pa siguro. Dito ako sa plaza matambay. Damo ning nagajaging eh.